intinya saya ingin campur tangan dengan cara musim yang ini saya ingin saya menentang kelahiran utang dengan masyarakat dengan sepuluh malam dan wala mas kuya di berapa wakil biar berusia di komis.